Belanda dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Terbaik.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Pukul 7.51 menit waktu Indonesia Barat. Tepat Pro 2, lagu-lagu penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Dan sembari menemani suasana pagi kamu, lagu-lagu hiburan nanti kita akan hadirkan setelah satu informasi. Seperti diberitakan pasca musibah ledakan terjadi di KMP Aceh Hebat 2 dilaporkan pelayaran kapal dari Banda Aceh ke Sabang atau sebaliknya tetap berjalan normal. Dinas Perhubungan Aceh memastikan seluruh korban dalam insiden letupan pompa hidrolit pintu kedap otomatis di ruang mesin KMP Aceh Hebat telah mendapatkan penanganan medis dan perawatan yang diperlukan. Sejak kejadian pada Jumat pagi, penanganan terhadap korban dilakukan secara cepat bersama pihak terkait, mulai dari Dinas Perhubungan Aceh, ASDP Cabang Banda Aceh, KSOP Malayati, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Sabang Banda Aceh, Andri Setiawan, menyampaikan bahwa seluruh biaya dan kebutuhan penanganan korban termasuk mendatangkan pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin ditanggung oleh PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator kapal Aceh Hebat 2. Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi, sekitar pukul 9.40 KMP Aceh Hebat tiba di Pelabuhan Aulele dari Sabang. Proses penurunan penumpang dan kendaraan berlangsung selama 13 menit. Setelah dipastikan tidak ada lagi penumpang dalam kapal, sekitar pukul 9.56 sebanyak 16 taruna dari Politeknik Pelayaran Malayati melakukan kunjungan praktek lapangan ke kapal untuk mengikuti kegiatan pengenalan peralatan yang dipandu oleh Kepala Kamar Mesin Agus Widodo. Pada saat pengenalan alat berupa elektromotor hidrolik pintu kedap otomatis di ruang mesin, diduga terjadi letupan dan mengakibatkan 15 orang terdiri dari 14 taruna Poltek Pel Malahayati di KKM mengalami luka bakar. Penyebab pasti kejadian hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih oleh pihak yang berwajib. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info lain yang pastinya tetap bersama kami di program A2 dari Banda Aceh 92,6 MHz.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini.
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Eh, tau gak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali ya informasi-informasi aktual untuk menemani suasana pagi kita. Piala Dunia 2026 sudah resmi dimulai dan antusiasme masyarakat sepak bola di seluruh dunia terus meningkat. Turnamen terbesar FIFA tersebut berlangsung pada 12 Juni hingga 20 Juli 2026 yang menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta serta total 104 pertandingan. Bagi sebagian penggemar, menyaksikan Piala Dunia tidak lagi terbatas melalui televisi. Kini pertandingan dapat dinikmati secara legal melalui berbagai platform digital yang bisa mengakses menggunakan handphone, tablet, hingga laptop. Lantas bagaimana ya teman Pro 2 menonton Piala Dunia 2026 secara gratis dan resmi? Dan informasinya teman Pro 2, di Indonesia seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disiarkan, disaksikan melalui siaran TVRI sebagai pemegang hak siar free to air. TVRI menayangkan seluruh laga mulai dari fase grup hingga partai final melalui dua kanal utama yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dengan situasi siaran FTA, masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa biaya tambahan selama memiliki akses ke siaran TVRI. Dan selain itu, teman Pro 2 melalui selain melalui televisi, penggemar bola juga dapat mengikuti seluruh rangkaian pertandingan melalui layanan streaming resmi yang tersedia di perangkat digital. Salah satu platform yang menayangkan Piala Dunia adalah Vola Play. Layanan ini dapat menghadirkan konten terkait turnamen, mulai dari siaran langsung hingga materi pendukung lainnya. Beberapa fitur di antara lain live streaming pertandingan, highlight dan cuplikan gol, berita serta konten editorial Piala Dunia dan juga akses melalui smartphone, tablet dan laptop. Dan pengguna cukup mengunduh aplikasi untuk mengakses platform resmi Vola Play untuk menikmati layanan yang tersedia. Pilihan lainnya adalah Max Stream TV yang turut menyediakan tayangan resmi Piala Dunia. Melalui Vola ini juga pengguna dapat menikmati seluruh pertandingan Piala Dunia, highlights, konten eksklusif tambahan, akses lintas perangkat termasuk HP dan laptop. Mainstream juga menawarkan berbagai pilihan paket internet yang dirancang untuk mendukung aktivitas streaming selama turnamen berlangsung.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik.

0: Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita. Masih dari info Piala Dunia 2026 kembali diwarnai perdebatan soal harga tiket yang dianggap terlalu mahal bagi sebagian besar supporter. Di tengah klaim tingginya minat publik terhadap turnamen ini, sejumlah pertandingan masih belum berhasil terjual tiket habis. Sorotan terbaru mengarah pada laga pembukaan Inggris melawan Kroasia yang digelar pada pekan depan. Ratusan tiket untuk pertandingan tersebut masih tersedia di berbagai platform penjualan dan penjualan kembali. Situasi ini menambah tekanan bagi FIFA yang sebelumnya telah mendapatkan kritik karena kebijakan harga tiket yang dinilai membuat banyak penggemar biasa sulit menghadiri pertandingan secara langsung. Dan meski FIFA berkali-kali menyebut Piala Dunia 2026 menerima 500 juta permintaan pemesanan tiket, kenyataannya sejumlah pertandingan masih memiliki kursi kosong yang belum terjual. Salah satu contohnya adalah pertandingan Inggris melawan Kroasia di Texas pada Rabu mendatang. Ratusan tiket masih tersedia baik di platform resmi maupun situs penjualan kembali. Harga tiket termurah untuk pertandingan tersebut mencapai $867 Amerika Serikat atau sekitar 648 pounds. Sementara tiket termahal dibanderol dengan harga $9,225 Amerika Serikat atau sekitar 6.900 pounds yang sudah termasuk akses longer VIP serta paket makanan. Di situs resmi FIFA, tiket kategori hospitality juga masih tersedia. Harganya berkisaran antara $2,430 Amerika Serikat hingga $3,150 Amerika Serikat. FIFA juga belum sebelumnya telah menurunkan sebagian harga tiket dalam upaya menarik lebih banyak supporter datang ke Amerika, Kanada, dan Meksiko. Namun kritik terhadap tingginya biaya penonton pertandingan secara langsung belum bereda. Presiden FIFA Gianni Infantoni menegaskan bahwa harga rata-rata tiket sebenarnya berada di bawah $500 Amerika Serikat. Ia juga menyebut harga tersebut masih sebanding dengan biaya menghadiri pertandingan olahraga besar lainnya di Amerika Serikat. Selain laga Inggris melawan Kroasia, tiket grup lainnya juga masih tersedia dengan harga tinggi. Tiket laga Inggris melawan Ghana juga di Boston dijual kembali mulai dari 423 pounds hingga 4.354 pounds. Sedangkan pertandingan melawan Panama berkisaran antara 513 pounds sampai 6.678 pounds. Perdebatan mengenai harga tiket semakin menguat setelah pertandingan Korea Selatan melawan Ceko di Guadalajara memperlihatkan banyaknya kursi kosong di stadion. FIFA sebelumnya menyatakan pertandingan tersebut dihadiri 44.985 penonton dari kapasitas stadion 45.664 kursi. Namun tayangan TV menunjukkan sejumlah area kosong yang cukup terlihat, terutama di sektor VIP. Laporan Financial Times juga menyebut hampir 180.000 tiket fase grup masih tersedia di platform penjualan resmi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, sekitar 4.400 tiket masih tersedia pada Sabtu pagi ini. Tiket termurah yang dijual langsung oleh FIFA untuk pertandingan tersebut mencapai $1,120 Amerika Serikat atau sekitar 838 pounds. Sementara sejumlah pertandingan fase grup yang kurang diminati masih dipasarkan dengan harga $300, belum termasuk biaya perjalanan dan akomodasi selama berada di Amerika Serikat.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik
3: Pro 2 FM.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bahkan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan Inen Maya atau pengantin perempuan tinggal di rumah Aman Maya atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

DJ don't. Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax. Kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tiba weekend kali ini dengan aku Salsa menemani kamu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman perdua. Iya, hari ini masuk di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bisa dibilang bagi aku ya, atau kamu juga, ini tuh weekend yang lumayan tenang ya teman berdua. Gak tahu kenapa, kayak bangun-bangun kayak rasanya istirahatnya cukup. Terus ya gak ada yang diburu-buruin juga. Dan aku tahu hari ini akan chill aja sih. And that's what you done. Oke, teman berdua. Tapi tahu enggak? Katanya Piala Dunia 2026 ini masih baru ya. Katanya sih sepi wisatawan, teman berdua. Dan bisa dibilang juga Piala Dunia 2026 ini belum dongkrak pariwisata di Amerika Serikat. Jadi gini ya teman peradua, harapan besar untuk lonjakan sektor pariwisata selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sepenuhnya belum terwujud hingga saat ini. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau turnamen ini kan berlangsung di beberapa negara ya, di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Justru dari turnamen yang berlangsung di negara tersebut malah menunjukkan tanda perlambatan kunjungan wisatawan internasional. Wah, pokoknya bisa dibilang beda ya. Mungkin gak tahu juga sih kenapa faktornya teman peradua. Tapi bisa dibilang jumlah wisatawan asing yang datang ke Amerika Serikat ini masih berada di bawah ekspektasi pelaku industri. Dan gelombang kedatangan supporter internasional yang sebelumnya itu diperkirakan memenuhi kota-kota tuan rumah belum terlihat signifikan selama turnamen berlangsung. Nah, jadi kondisi gini teman peradua yang mendorong sejumlah hotel melakukan penyesuaian tarif untuk menjaga tingkat keterisian kamar tetap stabil.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

Sili Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Bosnia Herzegovina. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia Herzegovina, teman peraduan.

Masuk menggantikan Tani Oluwasevi, Larin mencetak gol menit 78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto Sabtu 13 Juni 2026.

Dibilang kemen pro 2 dalam jalannya pertandingan, timnas Bosnia versus Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Dan Bosnia ya membuka keunggulan melalui Jovo Lukic setelah menyelesaikan umpan sundulan Zekola Sinak dengan baik. Gol ini berawal dari eksekusi sepak bola Ivan Basic yang mengarah tepat ke tiang dekat, 1-1 bertahan hingga turun minum. Inginkan mereka bahwa kau bahagia. Kanada meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua untuk mengejar ketertinggalan skor. Tim asuhan Jess Marsh menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui tekanan beruntun sejak awal. Dan pada menit ke-53 ya, teman para dua dari Richie Lare ia melepaskan tembakan yang melewati jangkauan kiper Bosnia. Zekola Sinak kemudian menyelamatkan gawang setelah bola membentur tiang dan memicu kemelut. Bosnia segera membalas melalui serangan balik cepat yang mengancam pertahanan tuan rumah, Emreddin Demirovic. Ya, ia sempat berhadapan langsung dengan Maxim Krepu setelah menggiring bola sendirian. Pastinya seru dan menarik ya teman berdua. Anyway, informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id. Piala Dunia 2026, Larin jadi pahlawan, Kanada melawan Bosnia berakhir imbang.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Teman Pradua, layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam. Apa kamu juga berdampak, Teman Pradua? Jadi jutaan pengguna juga melaporkan kesulitan memperbarui beranda, terus juga mengunggah konten, ngirim pesan, sampai keluar otomatis dari akun.
1: Isi hati.
0: Aku sih di mengirim pesan ini ya punya kendala. Entah kenapa jadi kayak lambat banget, Teman Pradua, kayak ngebug gitu.
1: Walau bulan.
0: Aku kira karena jaringan, ternyata memang sedang ada gangguan ya. Dan gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, sementara di Eropa dan Amerika Utara sebelum meluas ke Asia termasuk Indonesia, Australia dan juga Timur Tengah. Puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan. Sementara pemulihan akses ya itu mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Si Meta ini gak tinggal diam aja. Dijelasin juga kalau gangguan ini terjadi ya karena akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan. Jadi salahkan Meta ya. Dan perubahan pengaturan pada server data itu memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses itu tidak dapat diproses.
1: Hanya berubah cantiknya mencari terang.
0: Ya, namanya juga hidup ya, Teman Pradua. Semuanya juga butuh proses sama kayak Meta.
2: Sampai siang.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi,
2: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, loy.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 FM, teman terbaik kamu. Dapat request dari pendengar ya, teman Pradua. Dia gak nyebutin namanya, mungkin biar ada kesan misteriusnya ya, teman Pradua. Oke, tapi kita mau bacain pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak atau abang ya, semoga ya siapapun itu doa baiknya kembali ya kak, bang. Dan dari pesannya, pendengar setia RRI Banda Aceh ya, kembali hadir menyapa. Selamat siang, selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu dan selamat bertugas bagi penyiar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, juga keberkahan dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih banyak doanya kembali kepada yang mendoakan ya. Meski akhir pekan sudah tiba, tetap semangat menjalani hari dan terus menebarkan manfaat bagi sesama. Betul, betul banget. Oh, ini ibu-ibu ini ya. Dan soalnya dari teksnya ya, beliau nyampein pada kesempatan tadi ini, ibu ingin mengajukan permohonan. Oke, permohonannya apa itu? Permohonannya dia mau request lagu Sang Dewi. Ini lagunya Liodra ya, teman Pradua. Oke, lagu yang dinyanyikan oleh Liodra featuring Andi Rianto ini memang menghibur banyak mendengar dan tentunya juga menjadi apa ya, break dari kehiruk-pikukan pekerjaan atau butuh sesuatu yang segar gitu ya, penyemangat juga ini karena lagunya bisa dibilang up dan tentu saja penuh dengan makna. And here we go, teman Pradua, Liodra featuring Andi Rianto, Sang Dewi.

lanjut teman Pradua bacain request lagu dari Theo ya, alias Mas Theo, jauh-jauh dari Magelang ini. Request lagu dari Bunga Citra Lestari. Tebak teman Pradua lagu apa ini? Sekian lama lagu selalu ada di nadimu ya, pengen diputarin di weekend ini dari Mas Theo juga untuk teman Pradua yang mungkin lagi nunggu-nunggu kapan ya lagu ini di urutan keberapa, atau setelah lagu inikah, inikah, inikah. Tang waktunya ya, kita putarin Bunga Citra Lestari, selalu ada di nadimu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

92,6 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 2 siang nanti ya akan ada top 20 nasional yang bakalan aku bacakan 20 tanggal lagu yang masuk list di minggu ini. Jadikan hanya aku satu-satunya sanggar. Pasti gak sabaran banget kan ya teman Pro 2, ada 20 tanggal lagu yang pastinya beda dari minggu lalu, dari urutan ke-20 sampai ke tangga 1 ya, urutan satu yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebenarnya gak cuman ngomongin siapa yang paling juara sih, tapi ya masuk kategori favorit di minggu ini aja itu udah jadi lagu yang apa ya, makin tambah semangat lagi gak sih? Dan wah, makin menebak-nebak juga di minggu depan lagu favorit kamu itu ada di tanggal

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Di jam 2 siang ini, seperti yang sudah aku janjikan ya teman Pradua, kita bakal bacakan Top 20 Nasional edisi minggu ini. Alright, alright, aku tahu kamu udah gak sabaran ya teman Pradua. Tapi ya, lagu di posisi ke-20 ini mungkin relate banget sama kamu yang udah kayak pasrah sama kehidupan atau udah gak mau mikir panjang lagi. Waduh, gimana tuh maksudnya? Tapi ya udahlah ya teman Pradua, sesuai dengan favorit kamu ini di tangga ke-20 ada Keljo. Ya sudahlah, masih sama gak naik dan gak turun juga lagu ini. Kira-kira kenapa ya? Apa karena terlalu pasrah jadi ya udah ada apa stuck di zona nyaman? Dan lagu ini sudah bertahan selama 16 minggu. And here we go. 20.
1: Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

lagu satu ini teman pro 2 harus turun satu angka dari minggu lalu, berada di posisi ke-18 dan di minggu ini di ke-19. Enggak apa-apa ya. Ada Virgo tak setara teman pro 2, kira-kira kalau ngomongin tak setara itu kejomplangannya tuh apa yang paling bikin kamu tuh kayak aduh, lebih milih mundur deh daripada dilanjutin. Kalau enggak, kalau udah dilanjutin tuh ada kata-kata atau perasaan gak setara tuh kan gak enak banget ya teman pradua. Ya mungkin kalau ngomongin tak setara gak cuman ngomongin pasangan aja, tapi di pertemanan juga ya, atau ya banyak hal yang sebenarnya kata tak setara itu mencakup banyak definisi juga ya kan. Maafkanlah aku. Oke, teman pro 2, kita move on naik di posisi ke-18. Kira-kira digeser oleh siapa minggu ini? Jadi rumah. Yips, ternyata ada Samuel Cipta, teman pro 2, dengan lagunya Pencuri Malam, dan sudah bertahan selama 16 minggu. 18.

You Are Teman Pradua by Hindia menempati posisi ke-17 minggu ini. Asik ya, dari posisi ke-19 di minggu lalu naik ke-17. Naik lagi Teman Pradua, kita move on ke posisi ke-16. Ayo tebak dulu ada lagu siapa ini biar enggak salah kaprah. Ya udah deh, enggak usah minta tebak-tebakan. Pusing ya, udah siang juga Teman Pradua, kalau kamu belum makan siang makin pusing lagi. Ayo dong makan dulu ya Teman Pradua, walaupun weekend-weekend rebahan aja, tapi jangan skip juga makan siang ya Teman Pradua. Justru di posisi ke-16 ini ya, ini tuh angka cantik bisa dibilang ya. Sudah bertahan selama 16 minggu di posisi minggu lalu juga di posisi 16 dan minggu ini masih sama juga 16. Jadi 16 16 16. Ada apa dengan angka 16? 10 tambah 6 enggak tuh? Yep, Teman Pradua. Jadi di posisi ke-16 ada Mario Gekau, Salah Kaprah. 16.

0: ini dia teman Pro 2 di posisi ke-15 minggu ini. Gigi menari-nari ya, turun satu angka di minggu lalu di posisi ke-14. Kalau dengerin kata menari-nari teman Pro 2, ngingetin aku sama masa kecil. Kayaknya bebas banget ya, nari tanpa konsep. Ya udah, tinggal main sama teman-teman, terus ya lari-larian, nari-nari gak jelas. Tapi kalau kamu penari yang sesungguhnya, gak boleh salah-salah dan asal-asal ya. Tapi ngomongin soal nari, itu kan sebuah ekspresi ya, maupun cowok atau cewek ya kan teman Pro 2. Dan nari itu juga bagian dari sebuah seni dan apa ya, nilai budaya juga. Kita naik teman Pro 2 di posisi ke-14 minggu ini. Posisi ke-14 bisa dibilang naik satu angka dari minggu lalu ya. Dari posisi ke-15 ada Dipki Khalif, Si Paling.
1: 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

100 Talent and Friends Taman Pradua menempati posisi ke-13 minggu ini, terbaik untukmu. Di posisi ke-12 ada Date Bill, Jangan Terserah. Lagu ini naik satu angka dari minggu lalu ya, Taman Pradua di posisi 13 dan di minggu ini naik menjadi posisi ke-12.

gimana sih konsepnya ngucapin terima kasih tapi ya nggak akan jumpa lagi, bisa dibilang sedih, pasti juga akan rindu ya teman perdua. Tapi kalau udah ngomongin masalah rindu kayaknya nggak ada ujungnya, dan obatnya ya dinikmati aja setiap waktu dan detik. Anyway, ini dia teman perdua, Rinduku Selamanya. Lagu ini lagu favorit kamu yang masuk di tangga 11 minggu ini. Rizwan Fadilah featuring Alfa Hani. Sebenarnya juga jangan malu-malu ya teman perdua buat ngungkapin rasa rindu. Ya, mungkin akan malu sih kalau orang yang kamu rindukan itu ya udah hidup bahagia sama yang lain ya. Tapi ya namanya juga hidup teman perdua, kadang malu banget, kadang ya malu-maluin. Tapi gak ada yang salah sama kata malu ya kan. Kita tuh juga harus punya malu ya, kali gak punya malu teman perdua. Ayo naik, kita masuk ke 10 besar minggu ini. Ada dia and Indah Kus, Malu-malu.

ya, kayaknya gak butuh banyak definisi untuk kita ceritakan dari lagu ini. Karena kan dari maknanya aja kamu udah punya apa ya, tafsiran sendiri gak sih? Lagu ini Rainbow Christian Bautista featuring Raisa, yang tentu aja mereka duetin lagu Rainbow ini jadi udah kayak pelangi banget ya teman produa. Dan lagu ini gak naik dan gak turun juga sama kayak minggu lalu, dan sudah bertahan selama 16 minggu. Ayo kita naik lagi teman produa di posisi ke-8 dan ke-7. Mereka ini saling tukar-menukar ya. Jadi di minggu lalu Vaniso featuring Herwa, lagu mereka berada di posisi ke-7. Sementara di posisi ke-7 minggu ini ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Saling tukar-tukaran ya, karena di minggu lalu Bernadia di posisi ke-8, sementara Vaniso featuring Herwa minggu lalu berada di posisi ke-8. Tapi di minggu ini mereka gantian teman peradua, and langsung aja kita dengerin di posisi ke-8 ada Vaniso featuring Herwa, Jogja Pantai 2. 8.

Itu dia teman pro 2 di posisi ketujuh, Bernadia. Kita buat menyenangkan. Naik di posisi selanjutnya ada Dea Lestari, teman pro 2 Perahu Kertas, berada di posisi ke-6. Naik lagi di posisi ke-5 ada It Gita, Rutinitas. 6

0: studio di posisi keempat minggu ini teman pro 2 ada Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi. Wow, kita masuk ke tiga besar ya, kayak mau bagi rapor aja. Oke, teman pro 2 di posisi ketiga ada Judika, Terpikat Pada Cinta.
1: 3.

naik di posisi kedua minggu ini teman Pradua, Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. 2 2 2

0: Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu, teman peradua. Posisi pertama minggu ini. Posisi pertama minggu ini ya mungkin udah gak asing juga sama, atau ini emang kamu harap-harapkan? Karena di minggu lalu ya bisa aku spill, lagu ini berada di posisi kedua. Jadi dia kejar target di minggu ini, naiklah ke posisi pertama. Memang harus ambis ya teman peradua. Dan langsung saja kita putarkan chart yang pertama. Nabila Takiyah memenangkan lagu di minggu ini di posisi pertama dengan lagunya Cegil.
1: Satu.

0: Terima kasih telah mengikuti Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Banda Aceh.
1: Hai, terima kasih banyak teman Pro 2 sudah pantau Top 20 Nasional edisi minggu ini Sabtu 13 Juni 2026. Senang banget sudah aku bacakan ya 20 tanggal lagu dari tangga ke-20 sampai tangga ke-1. Gimana teman Pro 2, semoga cukup menghibur kamu ya, dan tentu aja nanti bakalan akan dibacakan yang Top 20 Internasional, tentunya gak ketinggalan teman Pradua. Pokoknya stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aku Salsa pamit undur diri, langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu. Pradua FM.

0: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Top 20 international songs of this week. Pro 2 top 20 international songs of this week.

0: This week tentunya kita ada di edisi Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Seperti biasa ada 20 single internasional atau mancanegara atau lagu barat ya. Walaupun semuanya gak dari barat juga ya, ada yang dari Asia juga. Tentunya sudah tersusun rapi di chart untuk hari ini dan bisa kamu dengarkan dari sekarang sampai nanti selesai di jam 4 tepat barengan aku. Dan kita akan mengawali di peringkat 20 hari ini ada Zico featuring Lilas dengan duet. Dan naik satu peringkat di 19 ada Tilly Bots with Shooting Eyes. Dan di peringkat ke-18 ada Melanie Martinez with Possession.
1: 20

Smoker featuring Sorana with Void. Teman Broadway ini single berada di peringkat ke-17 untuk hari ini ya. Dan setelah ini kamu bakal bisa mendengarkan di peringkat ke-16 ada El Langley with Dandelion. Dan di peringkat ke-15 nanti ada Nick Jonas dengan God Punch ya. Ini single yang kayaknya banyak yang memfavoritkan ya. Dan nanti di peringkat ke-14 ada Zero Base One with Running to the Future. 16.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore Ceria, teman

Teman Pro jangan melewatkan. Kalau hari ini kan kita di Sabtu dan selama Piala Dunia berlangsung, ya Piala Dunia 2026 yang tentunya sudah mulai bergulir ya dari tanggal 11 Juni kemarin sudah ada beberapa pertandingan yang berlangsung dan mungkin sebagiannya adalah tim favorit kamu ya, ya karena kebetulan timnas kita, timnas Indonesia nggak kesampaian ya, jadi terpaksa dukung timnas yang lain dulu. Oke, nah seperti biasa di Sabtu ini kita nanti di pukul 17.30 ada Gibol ya, Gila Bola, dan tentunya sudah beberapa edisi sebelumnya Gibol selama lebih kurang ya 15 menit ke depan, 15 menit di setelah 17.30 nanti tentunya kita akan ini ngobrol bareng AI ya, karena memang zamannya udah zaman AI. Ini ngomong bareng AI nanti ya tentang tentunya seputar Piala Dunia yang sudah berjalan di tiga negara ya, tentunya Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Jadi gimana sih nanti kita ngobrol atau debat bareng AI ini jawabannya gimana ya? Tentunya mungkin jawabannya sudah, apapun yang kita tanya ya tentu dia sudah punya jawabannya ya, tapi kan kita pengen dengerin ya. Mungkin kamu juga teman Proto nggak pernah coba berdebat langsung sama AI ya, mungkin cuma ngetik-ngetik aja. Nah, nanti kita nggak kita ketik ya, tapi kita coba kita ngomong, kita ngobrol bareng dia. Tapi nanti ya di 17.30 dan ya sekitar tinggal beberapa menit ke depan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

sore ceria. Teman

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Kawan berdua kita di balik lagi sore ceria, tapi kali ini di program Gila Bola ya. Nah, kali ini bareng aku Michael di edisi Sabtu kita 13 Juni 2026. Nah, kita pengen tahu nih ya, kalau kita nih ngobrol sama AI, kita debat sama AI nih ya beberapa menit. Kita pengen tahu tentang pastinya Piala Dunia kemarin yang sudah berlangsung ya. Dan kita pengen tanya tentunya pendapat apa panggilnya, AI atau beliau ya. Coba kita tes aja ya. Kita tes. Oke ya. Apa pendapat kamu tentang Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ini?

Ya tapi dia enggak ini ya. Oke, kita coba dengan cara yang berbeda ya, teman kedua. Kita tidak menyerah ya. Kita coba ya. Oke.

Sabar ya teman perempuan. Ini lagi kesulitan juga ya. Tapi kita masih berusaha, kita coba. Ini karena harusnya dia ngomong ya. Tapi ini kita tidak menemukan apa, tidak mendengarkan suara si AI-nya. Nah, ini coba kita coba sekarang ya dengan metode yang berbeda. Oke. Gimana pendapat kamu tentang Piala Dunia 2026 ini?

Oke, mantap. Gini bakal coba lagi ya. Gimana pendapatnya tentang pertandingan pembukaan Meksiko versus Afrika Selatan? Oke, sepertinya kita agak-agak kesulitan gimana gitu ya. Sebenarnya ini sudah menjawab nih ya AI-nya, tapi suaranya tidak keluar ke sini. Ah, ini dia malah oke. Nah, tapi sambil kita nunggu ya problemnya apa, jangan kemana-mana teman-teman berdua, pokoknya tetap stay tune di sini, nanti kita bakal balik lagi.

0: Oke, teman Putra, mudah-mudahan kali ini masalahnya bisa terselesaikan dengan baik ya. Sudah kita coba ini tadi, kita masih di Gila Bola ya, masih coba ngobrol atau berdebat dengan AI. Ya, coba kita kasih pertanyaan lagi. Gimana pendapatnya tentang pertandingan pembukaan Piala Dunia Meksiko versus Afrika Selatan?
1: Wah ya, itu pertandingan pembukaan yang super seru sih. Atmosfer di stadion pasti bakal gila banget. Meksiko dengan dukungan fanatik mereka ketemu Afrika Selatan yang juga punya sejarah kuat di sepak bola. Aku nggak sabar lihat bagaimana mereka saling adu taktik dan energi di lapangan. Kamu sendiri gimana? Ada tim favorit atau prediksi skor?
0: Pertandingan sudah berlangsung pada tanggal 11 Juni kemarin. Seharusnya kamu harusnya sudah tahu skornya berapa.
1: Maaf, aku belum menemukan informasi tentang skor pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. Jadi kalau kamu punya detail atau sumber lain, bisa dibagikan biar kita cek lebih lanjut.
0: Pertandingan sudah berlangsung dan dimenangkan Meksiko dengan skor 2-0.
1: Oke. Jadi Meksiko menang 2-0. Pasti seru banget ya, dan itu awal yang bagus buat mereka. Gimana menurutmu permainan mereka, terutama di lini depan?
0: Bagus. Sebagai tuan rumah, sudah seharusnya mereka menang. Dan tentunya tampil di rumah sendiri membuat segala hal menjadi lebih baik dan terbiasa. Kalau menurut kamu?
1: Iya, setuju banget. Main di kandang sendiri itu biasanya ngasih dorongan moral yang luar biasa. Plus fans mereka pasti bikin suasana jadi lebih mendukung. Jadi wajar kalau mereka tampil percaya diri dan efektif. Semoga di pertandingan selanjutnya mereka juga bisa jaga momentum itu.
0: Oke, nah di pertandingan ini ada 3 kartu merah yang terjadi. Dan ini untuk pertama kalinya di sebuah event Piala Dunia. Kartu merah itu ada di satu pertandingan ada 3 kartu merah yang diberikan oleh wasit. Menurut kamu ini hal yang apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi?
1: Iya, itu memang langka banget ya. Mungkin ada beberapa faktor. Bisa jadi tensi di lapangan tinggi, ada friksi yang gak terkendali, atau wasit yang memang tegas dan gak ragu kasih kartu. Apalagi di pertandingan besar, tekanan psikologis pasti tinggi. Mungkin ini juga pelajaran buat tim-tim lain supaya lebih hati-hati di pertandingan selanjutnya.
0: Ada fakta menarik lain tentang Piala Dunia yang kamu ketahui?
1: Dalam laga pembukaan Piala Dunia 2026, Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0. Menariknya ada 3 kartu merah yang dikeluarkan wasit, 2 untuk Afrika Selatan dan 1 untuk Meksiko. Lebih dari 80.000 penonton hadir dan gol dibuka oleh Julian Quiñones di menit ke-9 serta Raul Jimenez di menit ke-67.
0: Oke, itu dia 80 ya. Jadi itu Gila Bola untuk hari ini ya. Udah kita tadi nanya-nanya sama AI ya, yang ternyata ini mungkin karena faktor jaringan internet atau gimana ya, makanya AI-nya agak kurang update nih ya. Jadi harus dipancing dulu, tadi ditanya-tanya dulu baru update-nya. Intinya ya, Gila Bol, apa namanya, Piala Dunia ini sudah berlangsung 2 hari ya teman berdua, dan seperti yang kita tahu di pembukaan pertama kali itu di Meksiko ya, di tanggal 11 itu dini hari ya, kalau kita di Indonesia itu jam, waktu itu jam, kita di sini jam 2 kita itu di tanggal 12-nya, sorry, di sana tanggal 11 tapi kita di tanggal 12-nya ya, di Jumat dini hari ya ketika itu. Atau tepatnya jam 12 malam itu tuh udah mulai opening seremonial ya, dan pertandingan pertama itu ada di Meksiko versus South Africa atau Afrika Selatan yang dimenangkan oleh Meksiko 2-0 ya, dan ini membuat mereka memutus tren negatif ya. Tuan rumah kalau 4 tahun yang lalu kan Qatar itu kan kalah ya ceritanya pertandingan pembukaan. Nah kalau mau Meksiko ini menang dan uniknya kali ini karena tiga negara ya, jadi ada tiga opening seremonial yang berbeda ya teman Pro 2, mungkin udah nonton juga. Jadi ada di Meksiko, ada di Amerika Serikat, di Kanada dulu ya, di Kanada dulu, abis itu tadi pagi kalau kamu udah bangun ya, itu ada di Amerika Serikat juga. Jadi ada tiga opening ceremony di tiga negara berbeda ya. Jadi dan dengan artis ataupun musisi masing-masing, andalan mereka masing-masing ya. Dan teman Pro 2 juga mungkin udah bisa lihat lah sebelumnya di posting di YouTube official FIFA ya, artis yang nyanyikan World Cup Anthem ya, itu seperti ada Shakira kembali lagi ya, udah langganan juga. Ada Lisa Blackpink, ada Jessie Reyes, ada Michael Bublé, Bublé juga, ada Katy Perry juga, ada AJ, mungkin kamu kenal K-pop Demon Hunters ya, AJ featuring Andrea Bocelli itu keren banget ya, ada featuring David Guetta juga, dan artis-artis lokal lainnya tentunya ya, mempresentasikan itulah budaya atau tanda kutip ya gaya mereka masing-masing lah gitu ya. Nah pokoknya jangan kemana-mana nih, kita masih di Story Ceria ya, masih sampai di jam 8 nanti, stay tune terus.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

الله

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberi kepada kita nikmat hidup dengan kehidupannya, supaya kita menjadi berkah untuk negeri akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi dan seluruh wakilnya, yang saya hormati pada seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya muliakan kepada seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar. Pada malam yang berbahagia ini, sambungan surah yang telah lalu, yaitu rukun sembahyang yang ketujuh yang telah lalu, masalah sujud. Kemudian pada malam ini kita akan menyampaikan rukun yang kedelapan, yaitu duduk antara dua sujud. Sebelum saya uraikan, saya membaca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saminuha julusu bainahuma, ay sajdataini walau fi naflin alal mu'tamadi, wa yajibu alla yaqsuda biraf'ihi ghairahu, falau rafa'a fada'an min nahwi lasri akrabin a'adas sujuda, wala yaduru idamatu wada'i yadaihi alal ardi ilas sujadati saniyah ittifakan khilafan liman wahama fihi, wala yatuluhu wala i'tidalan li'annahuma khairu maqsudaini lizatihima, bal syuri'a lipasli fakana kasiraini, fa'in tawwala ahadahuma fauka zikrihi masyru'i fihi kadral fatihati fil i'tidal aqalla tasahudi fi julusi amidan aliman wa talat salatuhu wa sunnah fihi ay julusi bainal sajidataini wa fi tashahudil awal wal jalsatil istirahati wa kadha fi tashahudil akhiri in ta'akaba sujudus sahwi iftirashun bi an yajlisa ala ka'bin yasrahu bihaisu yali dahruhal arda wadi'an kafaihi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi. Jadi penjelasan kita yang telah lalu, masalah rukun sembahyang yaitu sujud. Di dalam sujud ini yang sangat penting, anggota tujuh ini semuanya harus lengket pada musalla. Jangan sampai kita sujud, kaki kita bergantung. Ini karena dahi anggota sujud, dua tangan kita anggota sujud, dua lutut kita anggota sujud, dan dua kaki kita anggota sujud. Bila kita sujud, kaki kita tergantung, artinya tidak lengkap dengan musala, dan hujung kakinya diarahkan ke kiblat. Ini kalau kakinya tidak pas, sering orang sujud di kaki yang tidak betul. Ini sujud tidak betul. Pada saat waktu sujud tidak betul dan tidak dibetulkan, rusaklah rukun sembahyang kita sujud. Ini salah kita tidak sah. Ini yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Walaupun pada salat sunat, duduk antara dua sujud ini merupakan rukun salat. Yang dikatakan duduk antara dua sujud, duduk setelah sujud. Waktu kita sujud yang pertama, rafa' daripada sujud, itulah duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi. Ini ada persyaratan kita duduk antara dua sujud. Jadi persyaratannya apa di sini? Wajib bahwa jangan mekasar ianya seseorang dengan angkatnya selain daripada duduk. Artinya tak kala kita duduk antara dua sujud, jangan kita tujuan untuk yang lain. Kalau kita duduk untuk tujuan yang lain, ini tidak sah duduk kita. Kalau di sini disebutkan misalnya, kita dari sujud, kita angkat untuk duduk. Kebetulan kita ada digigit oleh kala. Waktu kita sujud, kena gigitan kala sama dahi kita, lalu kita terkejut. Saat terkejut, kita duduklah. Ini duduk bukan untuk antara dua sujud. Berarti kita duduk tersebut karena terkejut daripada gigitan semut, gigitan kala ataupun macam-macam lah. Ini kalau terkejut macam ini, hukumnya tidak sah kita duduk. Jadi bagaimana juga, kita wajib kembali kepada sujud kembali. Kalau di sini disebut ada sujuda, ulang lagi pada sujud. Setelah kita ulang lagi pada sujud, baru kita duduk. Karena duduk yang tadi kita terkejut, bukan duduk sengaja untuk duduk, ataupun ada tujuan lain kita duduk, karena gigitan serangga ataupun macam-macam. Ini kalau duduk tujuan yang lain, ini tidak sah duduk antara dua sujud. Dan duduk tersebut jangan panjang, karena sama dengan iktidal. Ini duduk antara dua sujud, ini rukun pendek. Kalau misalnya seorang memanjangkan rukun pendek, waktu kita duduk antara dua sujud, zikir yang diperintah di situ, Rabbi Firli Warhamni, Wajiburni Warfa'ni Warzubni Wahdini Wa'afini Wa'af'ani, kita lama duduknya. Kalau misalnya dibanding dengan orang baca Fatihah, kalau pada itidal orang baca Fatihah, kalau kita duduk antara dua sujud, ukuran baca tasyahud. Lama kita duduk, ukuran baca tasyahud, ini tidak sah duduk kita. Jadi lalu bagaimana? Batal salat kita. Karena kita memanjang rukun yang pendek. Ini yang perlu diingat. Karena seorang makmum ataupun seorang imam ataupun sembahyang sendiri, ini zikir yang diperintah sama duduk antara dua sujud sedikit saja.
1: pendek. Lalu kita memanjangkan, kita tambah doa-doa di situ. Sehingga kalau diukuran dengan bacaan tasyahud, sudah seimbang lamanya dengan bacaan tasyahud. Ini merusakkan sembahyang. Kalau di sini disebutkan di sini, janganlah kita memanjang duduk antara dua sujud, dan jangan kita memanjang iktidal, karena kedua-dua tersebut bukan maksud bagi zati, tetapi diperintahkan duduk antara dua sujud dan iktidal untuk ada pisah, untuk pisah sujud yang pertama dengan sujud yang kedua, dipisahkan dengan duduklah sebentar. Jadi bagi orang yang duduk-duduk lama, ini merusakkan salat. Sehingga di sini disebutkan fa in tawala, maka jika memanjang ianya seorang akan salah satu keduanya. Jawabannya, dia memanjang bacaan tersebut amidan aliman, sengaja lagi mengetahui, batalat salatuhu, nisya batal salatnya. Makanya perlu kita ingat, di dalam kita duduk antara dua sujud ini, pas ukuran zikir yang ada di tempat duduk antara dua sujud. Jangan kita tambahi zikir-zikir yang lain. Memang dalam sembahyang ada sunat tambahan-tambahan doa. Misalnya duduk tahiyat akhir, ataupun kita dalam sujud, bisa kita tambah. Dalam sujud kita sembahyang seorang diri, ataupun makmum imamnya sebelum angkat, bisa kita tambah. Tapi bagi seorang imam, ini telah saya sampaikan, zikirnya hanya tasbih 3 kali. Jangan memanjang sujud imam, karena makmum ini tidak rida mereka itu, kecuali imam mahsurin yang sepakat antara imam dan makmum boleh memanjang-manjang pada sujud, bukan pada duduk antara dua sujud. Ha, duduk antara dua sujud ini tidak ada tawar-menawar, mesti pendek. Iktidal begitu juga, mesti pendek, tidak boleh lama. Ha, makanya kalau disebut di sini, kalau lama kita sengaja lagi mengetahui hukumnya tidak bisa, lalu kita yang bikin-bikin, batalat salatuhu, nisya batallah salatnya seorang. Dan pada duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal dan duduk istirahat, bentuk duduknya iftiras. Ha, jangan kita duduk tahiyat awal seperti orang duduk tahiyat akhir, duduk tawaru. Di sini disunatkan pada duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal dan duduk istirahat, bentuknya adalah iftiras. Iftiras bagaimana? Kita duduk di atas mata kaki kita yang kiri. Ha, taduknya kuru Aceh, atuh katok yang wi. Yang rung kaki tak pejak bak tanuk. Kita duduk atas mata kaki kiri, itulah duduk iftiras. Ha, jadi waktu duduk iftiras itu, kita meletakkan 2 telapak tangan kita atas 2 paha kita. Dan diletaknya jangan di pangkal paha. Diletak 2 tangan tak kala duduk, ini di atas 2 lutut kita, sekira-kira ujung jari kita seimbang dengan kepala lutut. Artinya ujung anak jaro bawa ujung teut. Bek berat kena tertarik dan bek bak tengah pucit sejajar dengan lutut ujung anak jari kita. Di situ diletakkan tangan. Dan pada waktu kita duduk pas, lalu kita membaca Rabbir Finli. Warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Ini doa kita, kita minta ampun sama Allah. Rabbir Finli, ya Tuhanku, ampun olehmu bagiku. Warhamni, dan rahmat olehmu akan aku. Wajiburni, dan tempel olehmu akan aku. Warfa'ni, dan angkat olehmu akan derjatku. Warzukni, beri olehmu akan rezeki untuk aku. Wahdini, dan tunjuk olehmu akan aku. Wa'afini, dan sehat olehmu akan aku dunia dan akhirat. Wa'afani, ampun olehmu. Jadi wa'afini ini maksud di sini kita mohon sama Allah sehat bukan di dunia saja, sehat dunia akhirat. Maksudnya bala dunia jangan kena kita, bala akhirat dijauhi oleh Allah Subhanahu Wataala. Pokoknya segala bala yang tidak kita ingini di dunia dan di akhirat, nyo Allah jauhkan. Makanya kalau di sini ditafsirkan wa'afini idfa'ani kulla ma akrahu min bala'id dunia wal akhirah. Tolak olehmu daripada aku tiap-tiap sesuatu yang aku benci daripada bala dunia dan akhirat. Makanya doa-doa yang diperintah di dalam salat walaupun pendek kita usahakan, jangan kita meremehkan. Istilahnya alah putakan doanya empat juju bagah di semayang ini, jangan. Pokoknya doa-doa yang ada walaupun pendek kita tetap mengusahakan membacanya. Doa tersebut hukumnya sunat, bukan wajib. Doa yang ada di tempat duduk antara dua sujud hukumnya sunat dan bukan wajib doa tersebut. Karena ada juga orang-orang awam yang berpikiran Rabbil Fidli ini merupakan rukun juga. Ini bukan rukun. Yang rukun adalah duduk. Kemudian yang kesembilan, wata si'uha tumak dinatin fi kulli minar ruku'i was sujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidal. Rukun salat yang kesembilan tumak dina pada tiap-tiap daripada rukuk dan dua sujud dan duduk antara dua sujud dan iktidal. Tumak nina ini apa maknanya? Tumak nina ini maknanya tetap kita setelah kita bergerak. Seorang daripada berdiri menuju kepada rukuk, bergerak pada rukuk sampai di rukuk, ini tetap. Anggota kita jangan goyang-goyang walaupun sebentar saja. Ini sudah hasil tumak nina. Tapi tak kala dia rukuk, dia goyang-goyang, ini belum sah rukuknya. Ini perlu. Ini namanya tumak nina. Begitu juga pada iktidal. Samiallahu liman hamidah. Tak kala kita berdiri tegak ini, jangan goyang-goyang berdirinya. Karena banyak orang Sami Allah liman hamidah. Tangannya goyang-goyang lalu Allahu Akbar sujud. Dia tidak kontrol.
0: Hana geparita doa temayang.
1: Pada haji sami Allah liman hamidah tetap anggota hati'an. Takun dikir yang nabaknya Rabbana lakal hamdu. Kapah yang baru kita menuju kepada sujud. Sampai kepada sujud kita harus tetap juga.
0: Baik untuk ma'ah saya ke lagi lentuan pegang. Di mulut kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi.
1: Kaki kita terangkat bergoyang-goyang.
0: Ini namanya tidak betul sujud. Makanya di rukun salat yang ke-9 di sini menetap pada sujud. Jangan tidak mengetap. Ukuran tetapnya 1 detik pun bisa. Karena zikir yang ada di dalam tempat sujud itu, tasbih tersebut sunat. Ha, kita baca juga. Maksud saya kalau ada orang kadang ibunya sakit di rumah sakit ataupun ayahnya sakit, dia perlu sembahyang cepat. Namun perlu salat cepat. Dia ada panggilan di rumah sakit karena ibunya berat sakit. Yang tumak ninah ini jangan hilang. Ha, jangan sampai kita ruku asal-asalan, belum tetap kita angkat lagi. Begitu juga di itidal, belum tetap anggota kita turun ke tempat sujud.
1: Nyonya ke orang tua nak habis bateri-bateri je kebut ada.
0: Nyan hanya kebut. Nyan temayang bet begah cegah buk mungkar. Dalam salat sudah mengerjakan pekerjaan mungkar.
1: Kenapa? Kita tidak menturuti apa yang diperintah dalam salat. Ini termasuk perbuatan mungkar kita dalam salat. Jangan nanti orang berpikir perbuatan mungkar ini di luar salat. Di dalam salat ada juga. Apa yang diperintah yang wajib kita tidak melaksanakan, kita sepele.
0: Inilah rukun yang ke-9 ini tumakninah. Kalau tidak ada, tidak sah salat kita. Makanya kaum muslimin yang terhormat, kita walaupun kita sudah sering kita dengar-dengar, tapi kita tinjau ulang perbuatan kita masing-masing. Apakah salat saya rukun ada tumakninah? Saya sujud ada tumakninah? Kalau ada, alhamdulillah. Jangan sampai nanti kita sudah puluhan tahun salat, tak kala diperiksa hari kiamat, satu pun tidak beres. Makanya secara syariat kita melakukan salat seperti perintah Nabi. Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita tidak melihat Rasulullah melihat salat karena kita tidak lahir pada zaman Rasulullah. Kita ketahui bagaimana Rasulullah salat, seperti itulah kita salat. Makanya para ulama telah mentafsirkan hadis tersebut sehingga pekerjaan Rasulullah dalam sujud ada tumaknina, dalam duduk antara dua sujud ada tumaknina, i'tidal ada tumaknina, dan pada waktu ruku ada tumaknina. Ini yang perlu kita garis bawahi, sangat penting. Wa asyruha tasyahudun akhir. Yang ke-10 rukun salat adalah tasyahud akhir. Maksud tasyahud akhir ini bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud yang dihitung tasyahud mulai daripada at-tahiyyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
1: yang sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini dinamakan tasawuf. Semua orang yang salat wajib membaca tasawuf. Ini merupakan rukun salat. Kalau nanti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ini rukun yang lain. Nah, ini salawat, satu rukun sendiri. Kalau tasyahud, mulai at-tahiyatu sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita perlu kita teliti juga tentang tasyahud ini. Ini perlu waktu membaca tasyahud, kita mesti kita dengar dengan telinga sendiri. Jangan mulut bergoyang, telinga kita tidak mendengar bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud itu mesti kita dengar. Tapi kalau kita salat jamaah, jangan terlalu besar didengar oleh orang teman di samping. Bacaan tasyahud tersebut seperti bacaan Fatihah. Fatihah kita baca mesti dengar sama telinga sendiri. Bacaan tasyahud begitu juga. Kemudian kalau bacaan Fatihah, tasydidnya di mana ada tasydid, di situ kita pakai tasydid. Bacaan tasyahud begitu juga. Jangan sampai kita hilangkan tasydid. Karena kalau hilang tasydid, hilang huruf. Sehingga orang yang membaca tasyahud ini kalau tidak teliti, ini rusak juga salat. Karena wajib kita memelihara tasydid. Kalau di sini disebut wa yajibu ayyura'iya huna tasydidah wa adama ibdali harfin bi'akhar wal mawalat. Wajib menjaga segala tasydid yang ada di tasyahud. Dan wajib lagi kita jangan mengganti huruf dengan huruf yang lain. Misalnya assalamualaikum ayuhan nabi, kita ganti assalamualaikum ayuhan rasul. Kalimat nabi kita ganti dengan rasul. Ini sudah satu kalimat kita ganti. Ataupun huruf saja bertukar. Ini tidak sah bacaan tasyahud. Kalau tidak sah, kita perbaiki lagi. Kalau misalnya kita tidak memperbaiki bacaan salah tersebut, sedangkan bacaan tasyahud merupakan rukun salat, ini tidak sahlah salat kita. Karena tidak betul rukun yang kita lakukan. Dan wajib mawalat. Setiap kalimat tasyahud yang kita baca ini beriring-iring. Mawalat beriring-iring. Selesai satu kalimat, baca kalimat yang lain. Jangan kita berhenti. Jangan kita diam lama. Misalnya kita membaca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, diam. Lalu kita membaca assalamualaikum. Setelah kita diam lama sikit, baru kita baca. Ini tidak mawalat. Bacaannya habis satu kalimat, sambung lagi satu kalimat sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, kita diam. Setelah kita diam, baru kita baca wa asyhadu anna. Kita diam ini bukan sekadar bernafas, lama diam. Kalau diam untuk tarik nafas, boleh. Tapi kalau diam lama, ini tidak sah bacaan tasyahud. Kalau tidak sah, kita sudah mengerti misalnya, wah saya ini salah bacaan. Karena tidak mualahan. Kita ulang lagi. Boleh kita ulang lagi bacaan lagi. Kita ulang lagi melalui permulaan At-Tahiyyatu. Kalau kita tidak mengulangi lagi bacaan, inilah batal salat. Karena apa yang telah disyaratkan tidak kita lakukan. Dan ini yang sangat penting juga perlu diingat, kalimat nun yang diidgham pada kalimat Allah ilaha illallah, kita zahir, kita idharkan, ini batal juga bacaan. Misalnya begini, asyhadu an la ilaha illallah, yang kalimat Allah ilaha illallah ini jangan kita idhar nun. Bagaimana idhar nun? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, ini tidak betul bacaannya. Bagaimana juga asyhadu an la ilaha illallah. Ha, kenapa? Ini nun yang diidghamkan dalam lam jangan didahirkan. Kalau mendahir nampak suaranya jelas. Asyhadu an. Ini kan jelas. Asyhadu an. La ilaha illallah. Ini tidak betul bacaannya. Karena apa? Karena sudah didahirkan nun yang telah diidgham dalam kalimat la ilaha illallah, kita dahirkan. Jangan kita dahirkan. Kita masuk. Kalau kita masuk, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seolah-olah nun ini bertasdid dengan la. Ha, bunyinya Allah. Jangan an la. Yang beda lah tulisannya, kalau kita lihat tulisan an la ilaha illallah. Tapi bacaannya bukan gitu. An la ilaha illallah. Ha, ini perlu juga kita teliti bacaan kita, karena ada orang bacaan pelan-pelan. Ha, karena kalau di pelan-pelan nanti ada tempat yang boleh pelan. Kalau di sini jangan, karena kita idhar. Kalau kita idhar tidak sah bacaannya. Kalau bacaannya tidak sah, ini diulang lagi. Kalau tidak diulang, ini yang jadi masalah. Seperti kita baca Fatihah, salah kita baca, kita ulang lagi. Kalau kita tidak mau mengulang lagi, ya kurang Aceh tak bertembung dia. Yang hanya kubur tak bertembung. Bak semayang, jangan kita gengsi diri. Di mana ada kekurangan kita, kita berani kita mengulang lagi. Ataupun ada teman kita bilang sama kita, ini Pak Tengku, menurut saya, ilmu Al-Quran, bacaan Fatihah, misalnya huruf Sad, kita baca Sin, ini tidak betul misalnya. Ini diulang lagi kita. Ha, kita belajar lagi. Kalau dalam salat, tidak bisa dibilang salah oleh orang lain. Kalau misalnya di luar salat, diprotes kita. Pada bacaan Fatihah, pada kalimat Sirat al-Lazi, kadang-kadang orang ada yang baca Sirat al-Lazi, huruf Ta. Ha, pada Ta hurufnya. Kita baca Sirat al-Lazi. Jadi, ini salah. Jadi, kalau ada orang yang bilang bukan Ta itu Ta, kita terima dengan lapang dada. Walaupun kita seorang ustaz. Kenapa? Ini masalah sangat penting, masalah salat. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan, apabila hari kiamat nanti, kalau soal salatnya diperiksa beres, diterima, amalan lain-lain diterima juga. Kalau salatnya salah, ditolak, amalan-amalan yang lain ditolak. Ha, makanya dalam belajar kita, yang paling payah adalah salat. Bukan haji. Haji yang paling enteng. Karena haji itu rukunnya perbuatan. Kalau perkataan dalam haji semuanya sunat. Kalau masalah salat, ada perkataan rukunnya. Seperti saya uraikan tadi, misalnya tasyahud. Tidak betul kita baca tasyahud. Tidak sah salat kita. Ha, makanya kaum muslimin yang terhormat, ini perlu kita teliti dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Jangan sampai kita belajar waktu kecil sampai dewasa tidak belajar lagi. Ha, ini banyak orang setelah belajar dulu waktu umur 7 tahun, 8 tahun sama guru di rumahnya masing-masing. Setelah dewasa dia pergi sekolah sampai S3 tidak belajar lagi masalah salat. Ini tidak boleh kita membanggakan diri S3. Kalau tidak betul ini, tidak sah juga salat kita. Ha, makanya ini kita perlu mendalami tentang masalah salat. Bacaannya sangat penting. Kalau perbuatannya mudah kita pas, tapi kalau bacaannya salah, tidak diperbaiki, ini tidak jadilah salat. Dan begitu juga kita tinggal idgham pada kalimat dal Muhammadar Rasulullah. Ha, misalnya kita baca tasyahud, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar itu, ra dal itu masuk dalam ra. Muhammadar. Jangan kita kata begini, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau bacaan ini tidak sah bacaan ini. Ha, ini bacaan ini wajib dimasukkan bunyi dal dalam ra. Sama dengan wa ashhadu anna Muhammadar. Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah dal ini bercacdik sama ra. Jangan kita zahirkan bacaannya. Ha, kalau di sini disebutkan, kalau ditinggal idgham dalam dal Muhammadar Rasulullah, ini pun salah bacaan. Ha, salah bacaan kalau tidak diulang lagi sehingga efeknya tidak sah salat. Ini perlu kita mengulang kaji kembali. Dan yang ke-11, rukun salat, salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud akhir. Ha, setelah kita membaca tasyahud, artinya kita sudah selesai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita baca selawat. Selawat ini, ha, ada selawat yang sempurna, ada selawat yang sekurang-kurang. Kalau paling kurang selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ini selawat yang paling kurang. Jangan kita, apa namanya, kalau kita bacakan sallallahu ala Muhammad, ini jangan begitu caranya. Kalau di sini disuruh baca selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini selawat kepada Nabi setelah bacaan tasyahud.

0: karena selawat ini merupakan maknanya di sini dibilang salli itu bermakna irhamhu. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya irhamhu, irhamhu rahmatan makrunatan bita'lim. Beri rahmat olehmu akannya Muhammad, akan rahmat yang disertai dengan membesarkan. Makanya perlu kita tahu selawat kepada Nabi supaya jangan kita salat sampai bacaan tasbih saja, mesti dengan ada bacaan selawat kepada Rasulullah. Jadi pada pertemuan kita malam ini cukuplah di sini dulu. Insyaallah lain kali kalau ada umur Allah berikan kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik kamu
4: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy di Semen 2,6 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini teman Pro 2 aku nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya cerita untuk hari ini, boleh dong sharing ke kita. Langsung aja DM kita di @Pro 2 Banda Aceh. Ntar kita bakalan sharing bareng dan cerita bareng di malam hari ini.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Gak kerasa Teman Pro 2 udah di jam 21 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam Teman Pro 2 buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini. Semoga di malam hari ini kamu tetap semakin semangat dan sehat-sehat semuanya Teman Pro 2. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan juga Teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, tetap happy dan tetap berkah selalu Teman Pro 2. Tadi lagunya dari Anet udah kita puterin, Justin Timberlake juga udah kita puterin, lagunya Astrid juga udah kita puterin Teman Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya dari Dewa 19 Teman Pro 2, Ada Angin nih untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Teman Pro 2, hari ini kita bacain informasi tentang manfaat mandi garam untuk kesehatan nih teman Pro 2. Jadi manfaat air garam itu bukan hanya urusan membersihkan tubuh, tapi merupakan momen di mana kita merawat diri. Dan mandi air garam itu memberikan dimensi baru pada pengalaman tersebut teman Pro 2. Jadi garam yang memiliki kandungan mineral yang seperti magnesium dan juga potasium bukan hanya untuk penyedap rasa makanan, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan katanya nih teman berdua. Jadi ternyata ada beberapa jenis garam yang kita kenal selama ini yang bermanfaat untuk mandi nih teman berdua. Jadi ada yang pertama garam laut. Jadi garam laut ini dikenal memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi dibandingkan garam meja biasa. Jadi mandi dengan air garam laut itu dapat memberikan manfaat tambahan karena kandungan mineralnya yang melimpah, termasuk magnesium, kalium, dan juga kalsium teman Pro 2. Dan yang kedua ada garam Epsom. Jadi garam Epsom ini atau magnesium sulfat itu telah lama digunakan untuk merawat berbagai kondisi kesehatan. Jadi mandi dengan garam ini itu dapat membantu meredakan otot yang tegang, mengurangi nyeri sendi, dan juga meningkatkan suasana hati secara keseluruhan nih. Kira-kira kamu pernah gak sih mandi garam teman Pro 2, mungkin pernah disarankan sama dokter atau gimana nih? Tapi ternyata ada beberapa manfaat dari mandi garam untuk kesehatan kita nih teman Pro 2. Salah satunya adalah membantu tidur nyenyak. Jadi stres dan kecemasan seringkali menjadi hambatan bagi tidur ya. Jadi mandi air hangat dengan garam Epsom ini tidak hanya memberikan relaksasi fisik, tetapi juga membantu menenangkan pikiran kita teman berdua. Jadi perubahan suhu dari air hangat ke udara yang lebih dingin setelah mandi itu dapat memberikan sinyal tubuh untuk bersiap tidur. Jadi kandungan magnesium dalam garam itu juga berkontribusi pada produksi melatonin. Jadi hormon yang mengatur siklus tidur nih teman berdua. Jadi membantu kamu memasuki dunia mimpi dengan lebih mudah. Kira-kira kamu pernah gak sih mandi garam teman Pro 2? Buat kamu yang mungkin pernah mengalami atau pengalaman mandi garam, boleh dong sharing ke kita. Kira-kira garam apa sih yang kamu gunakan untuk mandi garam teman Pro 2?

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Terbaik.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Teman terbaik kamu.
3: Baik kamu. Pro 2 FM.

0: Arti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الحظ. وإن

Ya teman Pro2, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap

Jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertanyaan.

Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pagi. Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

waktu itu pertandingan kedua grup B di Santa Clara, California, Amerika Serikat bisa dibilang sebagai upaya Qatar menjawab keraguan atas kepantasan mereka di atau lolos ke putaran final. Nah, upaya menjawab keraguan itu

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

rekomendasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital. rri.co.id

pendengar, meskipun demikian, walau di atas kertas berada satu level di atas Qatar, tak ada alasan bagi Swiss untuk meremehkan tim yang diarsiteki Julen Lopetegui. Murah yakin jangan melupakan memori.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, laga Qatar kontra Swiss akan menjadi pembuka perjalanan kedua tim di grup B Piala Dunia 2026. Bagi Qatar ini kesempatan meraih poin perdana dalam sejarah Piala Dunia. Sementara bagi Swiss, kemenangan akan menjadi langkah awal menuju fase gugur. Kita nantikan ya bersama siapa yang akan tersenyum pada laga yang akan berlangsung nanti. Oke, dan kita juga menantikan untuk secara langsung Piala Dunia yang pertemuan Qatar versus nanti tepat pukul 2 dini hari. Sama kami di Pro 1 RRI Bandar.

pada dini hari ini. Halo, Bung Indra. Halo, Bung Indra. Waduh, nih suaranya agak trouble kayaknya.

0: laga pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Bung Setri. Kayaknya semangat banget ya.
0: Semangat dong, meskipun tadi aduh, agak-agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka.
1: Ya.
0: Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan kalau kita melihat formasinya sih ada sedikit juga beberapa perubahan ya.
1: Kamu lihat. Ya, saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya, ya di grup B, artinya kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
0: Tuh.
1: Dan kita lihat juga Swiss ya, di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi

3 juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur lah, pecah telur meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, kalah.

menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi belum pertandingan ya itu kan mereka punya

League bersama Sunderland, mampu buat Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Saka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga ya, bek yang juga tangguh bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Brill Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup lama, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan

Uyduk.

ya, bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Artinya mereka bertahan hanya dengan 4. Mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka, tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndoye dan juga Brillembolo.

Evan F. Nielsen junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yakni Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, dorongkan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari tim Swiss arahkan lagi ke sebelah kanan. Masih para pemain Swiss lebar lagi pada Dan Moy. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Swiss dari belakang

Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss, mencoba kali ini merangsak ke dapatan penalti, masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan, tetapi diusir lagi oleh para pemain Qatar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss.

0: berlarian arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Ted Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
1: Karena ini posisinya akan dokso juga.

diri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali. Akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain kata.

0: sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan dan kita masih menunggu apakah eksekutornya
0: nomor 7
1: lihat, bolo ya,
0: bolo, Embolo akan

Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan.

besar maksud kami boleh Koki sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif. Kini nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola

masih berbahaya. Oh, tepat saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dibuang saja langsung jauh ke depan mencari Afif, namun terlalu lebar melenceng tendangannya, umpannya diberikan

direbut lagi, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Chris. Masih terjadi perebutan, mencoba dilakukan lagi serangan. Bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola. Pemain Swiss kembalikan lagi. Bagaimana nomor punggung 11 tadi, dan Doye tengah dia ini. Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring. Ada Rodriguez di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, mencoba memasuki. Oh, dapat pelanggaran tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas, dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar.

daya kotak penalti. Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti sudah dilakukan. Namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi berpunggung 5. Bagaimana Jasim Gabriel tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi. Masih disundul keluar.

0: Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasan?
1: Ya, kalau kita lihat memang Swiss ya, begitu memikat penampilan mereka, di terutama setelah 5 menit pertama, bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya, dan akhirnya tadi kita lihat Jasper Gabriel juga sampai melakukan

dilanggar oleh kiper dari Qatar, Abu Nahda. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, dari Saka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan

0: satu nama Afif agak sedikit dipatahkan serangan-serangannya mungkin.
1: Ya yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak

0: Jad. Jadi memang ini pertandingan yang tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
1: Bapak Suki, setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali.

saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda, sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tenang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar.

bermain dari tengah. Coba lagi, Ismail memang hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi dan semua pelanggaran justru

mendapatkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Serangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2 Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro. Kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri. Masuk ke kotak penalti tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Namun tidak henti di situ karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa. Sebuah peluang

tendangan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar. Ini ada Laye tidak mampu menyasar ke mulut gawang, sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya, berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR karena insiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar, harus diberikan perawatan.

kenapa Rini ya?

saja bagi Swiss nampaknya. 30 menit sudah berlangsung di babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1 tadi menyusul tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Drill Embol. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, aturkan saja kepada Manuel Kanji. Manuel Kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek pada Nico. Denny Zakaria di sebelah kanan mainkan bola, mundur sedikit ke belakang. Regrani Saka juga di sana. Coba kini Swiss perlahan memasuki daerah pertahanan dari Qatar, berbahaya. Setengah dia kembali kepada kapten sebelasan, memenuhi request nampaknya masih Rodriguez di sisi kanan. Pertahanan Qatar mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji menguasai bola, bayangnya oleh Afif tadi di sana. Mundur kepada Granit Saka, mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri, diserang, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya. Tidak sama satu dua dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nomor 13 Ricardo Rodriguez yang melakukan lemparan ke dalam. Siapa akan diberikan? Pendek saja, coba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Angkat langsung jauh ke depan, halau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Coba sundul tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi, bagaimana Mahmoud Ibrahim Bunada menguasai bola di kotak penalti dari Qatar. Sudah dilakukan tendangan gawang, sudah dilakukan jauh, namun tidak menemui pemain Qatar lainnya. Lebih dekat kepada pemain Swiss, melakukan serangan Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Vargas nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan kotak atik dia, coba akselerasi mundur ke belakang, langsung dari kotak penalti, berbahaya. Disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Upaya umpan cross yang diberikan pemain Swiss, Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye. Mundur ke belakang, nomor 4 di sana, Granit Xhaka mainkan bola memain daerah pertahanan dari Qatar. Coba mengurung, lepaskan tendangan, berbahaya, namun membentur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss. Serangan balikin cepat dibutuh dibalikan lagi oleh pemain Swiss tadi. Bagaimana upaya dari Qatar nampaknya tidak mampu keluar dari serangan dari Swiss di babak yang pertama ini. Bola dan penguasaan juga lebih banyak dilakukan oleh pemain Swiss. Rodriguez sodorkan lagi kepada Akanji, masih Akanji cari kawannya lagi di bebas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Memainkan bola mundur ke belakang pada Rodriguez. Akanji ada mengumpat di sana, sodorkan lagi memasuki daerah kotak penalti perlahan. Ada kembali pada Zakaria, ke tengah lagi ada kapten sebelah Granit Xhaka, mundur kepada Akanji, ke tengah lagi mencoba mainkan bola 1-2, coba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Penguasaan bola dari Swiss perlahan, sodorkan lagi ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepaskan lagi umpan 1-2, berani dengan tendangan. Oh, hampir saja bagaimana pergerakan dari Dan Doye tadi, namun masih lebar tadi umpan 1-2 yang manis tadi, backheel yang dilakukan oleh pemain.

0: sekali gimana sulitnya Qatar untuk menguasai bola, sehingga apa yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga daerah pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi pada Dan Boye nampaknya di sisi kanan lini serang dari Swiss, hingga memasuki menit-menit akhir babak yang pertama ini Swiss masih unggul 0-1. Tersisa kurang lebih 9 menit waktu normal. Bagaimana Sri Vargas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, dihalau lagi sundulan kepala tadi bagaimana pertahanan dari Qatar. Datang lagi, oh nampaknya sebuah pelanggaran terjadi tadi. Sudah dalam posisi offside tadi bagaimana pergerakan dari pemain Swiss di daerah pertahanan Qatar.
1: Ya, tendangan gawang yang dilakukan akan dilakukan oleh Qatar karena bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kita nantikan bagaimana Qatar bisa mengejar ketertinggalan dari Swiss karena memang diburu kemenangan ataupun juga untuk mengambil poin di laga perdana ini. Kita nantikan kali ini Qatar menguasai bola penuh dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Afif. Tapi kali ini pemain nomor 15 Abdur Rizak coba mengawal. Diambil lagi oleh para pemain Swiss kali ini dari sebelah kanan Doye. Oh, terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh, kali ini ke tengah kepada kapten kesebelasan. Dan Sarka umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas. Dorong lagi belakang Rodriguez kali ini bermain 1-2 kali ini. Dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke Tampilati. Tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5, yaitu Jason Gabar. Dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez, sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda. Yang membuat kali ini hingga menit ke-37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar, umpan lambung yang tuju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior, tetapi masih bermain 1-2 kepada Abdul Rizak. Dicuri dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel. Kiper Dario ambil dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam, tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar nomor 5 tadi. Jaber ke belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel. Masih Pedro Miguel akan ke sebelah kanan kepada Alouy. Umpan ke depan dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss kali ini. Granit Xhaka coba umpan kali ini membelah ke sebelah kanan. Ada Ndoye, tapi sebuah pelanggaran kah? Ya, terjatuh tadi. Wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini Afif, sehingga menunjuk lagi ataupun nomor 14 tadi, 15 maksud kami, sehingga harus menjatuhkan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss. Memasuki menit ke-40 ataupun 5 menit waktu normal, dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Abinches. Kali ini umpan lagi ke sebelah kiri Rodriguez. Kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas. Kali ini step over jadi, tetapi justru back pass lagi jauh kepada para pemain dari Swiss. Oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar, tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi pemain dari Qatar, yaitu Madibo nampaknya, sehingga harus pelanggaran, tetapi lagi-lagi dicuri

ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar masuki menit 41 ini. Dari sebelah kanan kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas

kartu kuning yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya, sehingga wasit dari Honduras

0: menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi dimainkan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Lempar ke dalam belakang Park dengan Qatar dan Miguel coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, coba kiri merangsek sektor sebelah kiri. Afif ini berikan lagi pada pelatih, berbahaya, tepat ke tengah. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, F. Nilsson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah F. Nilsson Junior.

Qatar mulai dihadapi oleh Afif. Jumlah pemain Qatar itu berada dalam kotak penalti.

Melalui Saka, melalui Dani Saka mencoba menggiring bola, mendapatkan pada Manuel Akanji, lewat pada Zakaria, masih Zakaria dengan tenang kepada Michel, hadirkan lagi di sisi kiri, bagaimana ada di sana Dendoye yang mengisi lini serang mencoba membatasan dua pemain, berbahaya Dendoye kirimkan umpan, namun membentuk salah satu pemain kayak Qatar masih hidup bola berlanjut di luar garis tadi. Sebuah pelanggaran terjadi.

sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia, dan nomor punggung 4 di sana bagaimana Nico

Berikan lagi. Request.com. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan. Tambah di babak yang pertama ini. Request masih menguasai bola. Request aksi dia 4-1-2. Berikan lagi dari tempat penalti. Berbahaya lepaskan tendangan. Oh, bentur tajam-tajam di tepi stadion penjaga gawang. Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup

0: coba langsung jauh ke depan, cari kawan yang dibebas menumpuk 14 di sana. Rangsek kotak penalti melepaskan umpan, namun nampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
1: Menit-menit akhir di babak pertama memasuki tambahan waktu kedua bagi Qatar yang memang kali ini Bung Jupri ternyata Swiss terus membuktikan kualitasnya ya, dengan pengalamannya di Piala Dunia juga, Bung.
2: Betul, tapi tadi kita lihat ada sekilas ya momen bagaimana juga umpan diagonal yang mencoba untuk

sisa satu menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abunada langsung jauh ke depan. Berhasil kembali potong tadi oleh pemain Swiss. Mundur ke belakang kembali kepada Abunada. Langsung jauh ke depan. Coba mencari kawan yang berada di depan. Namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Mundur ke belakang Michel. Ada Kanji. Coba menemui Rodriguez di sisi kiri. Sodorkan lagi bola ke depan. Bila ada kotak mati. Berbahaya. Lepas buka pelanggaran. Masih bola hidup. Lepas tengah. Membentur. Atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup. Bola.

0: satu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras sudah menghitam peluit pada berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar.
1: Siap. Terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Sempi.

tadi sangat membaca pergerakannya dari Remo Floller karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana

0: beberapa momen ya.
1: Yeah.
0: Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Karena kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak lombok, bukan masalah.

0: keadaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu, karena dia tidak terlalu banyak mendapatkan bola.
1: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jofri bisa ngopi-ngopi dulu mungkin, istirahat dulu ya.
0: Makasih banyak ya.

kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi. Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama? Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Brigantara dan Tom Hakim. Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026. Swiss! Tahun ini ada penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia. Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia. Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Real Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka. Kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.

0: Yaksu sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Jerman dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
0: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tetapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs RRI.

juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton, meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai

0: pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya, bagaimana di tengah dari kubu Swiss, dan Saka dan juga Remo Brouwer sangat-sangat nyaman dalam menguasai bola. Dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
1: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar.

0: yang diharapkan bola Van Jambi ya,
1: yeah.
0: Pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan, dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak yang

Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Begitu. Nah, sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri,

itu pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa ciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julian Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di lini tengah gitu. Meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdul Isang ya tadi di babak pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang

kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten kesebelasan kali ini, ataupun disodorkan lagi Johan Mazambi tadi. Back pass lagi jauh, seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar.

nampaknya tadi. Punggung 23 nampaknya Zeki Amdon.

karena pertahanan dari Swiss masih aktif. 3-1-1-2 lepas ke tendangan. Go!

0: sudah ditangkap oleh Gregor Kobel, sehingga yang menjadi peluang, salah satu peluang emas sebenarnya di babak yang kedua ini, Bung Jupri ya,
1: Qatar. Betul, kalau kita peluang dari Al-Aladin ya, jadi emang tembakannya masih terlalu

Martinez dari Honduras sudah meniupkan peluitnya. Skor berakhir 1-1 antara Swiss menghadapi Qatar di babak fase grup Piala Dunia 2026, dan kita akan

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dengan kami dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nai, Naila, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nai.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baik teman berdua, langsung saja kita bergabung untuk mendengarkan kuliah subuh ya. Langsung dari Mitra Baitur Rahman, ini dia teman berdua.
1: Akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang mulia Habibi Abuya Habibi Muhibuddin Wali STH. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القديم الأول والآخر بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama di pagi yang berbahagia ini sambilan kita niat i'tikaf, mendengar sedikit i'tibar dan wasiat. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sampaikan yang kita nukilkan langsung dari Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan seperti mana biasa, saya terkena jadwal di malam Kamis. Malam Kamis saya diberi amanah untuk mengajarkan tarikh Islam. Seharusnya di pagi subuh ini guru kita yang mengajarkan pelajaran untuk kita, karena beliau ada kesibukan berhalangan, maka digantikan dengan saya. Seperti mana biasa, kita pagi ini akan belajar hadis. Jadi sesuai dengan tema yang disampaikan pada subuh Ahad. Insyaallah ada beberapa hal yang sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit wasiat dan itibar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab, yang kitab itu adalah Arba'in Nawawi, yang nanti syarahan-syarahannya banyak ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada syarahan kitab dari Arba'in Nawawi yang berjudul kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fushani. Dalam kitab itu ada satu hadis yang pagi ini yang bisa kita ambil i'tibar yang sangat-sangat berharga dari Nabi. Dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada salah seorang anak muda, umurnya kisaran 8 sampai 13 tahun, masih muda, termasuk sahabat Nabi. Beliau hidup dengan Nabi tidak lama, tapi keilmuannya disebut oleh ulama dahulu dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Orangnya masih muda, umurnya 8 tahun ke atas, tapi disebut Bahrul Ulum, lautan ilmu. Jadi inilah salah satu sahabat yang unik, hidupnya tidak lama bersama Nabi, tapi kekuatan ilmunya itu melebihi, ya kita tidak membandingkan sahabat Nabi, tapi kadang-kadang sahabat Nabi kalau ada masalah itu datang ke beliau. Contohnya Umar bin Khattab, saat beliau menafsirkan Idza jaa nasrullahi wal fath, lalu dibenarkan oleh beliau. Dan Umar bin Khattab tahu diri bahwa beliau salah, beliau kurang, dan beliau mempercayai tafsir yang dibawa oleh anak muda ini. Inilah seorang anak muda yang dulu Nabi pernah berdoa khusus untuk beliau, bahkan diberi ludah Nabi sehingga beliau minum ludah Rasulullah, sehingga menjadi ulama besar pasal sahabat Nabi. Beliau adalah sepupu Rasulullah sendiri, yaitu Abdullah bin Abbas. Kenal ya? Abdullah bin Abbas.
mufassirin terkenal pada sahabat Nabi. Jadi kalau ada apa-apa terhadap tafsir-tafsir Quran, nah itu larinya ke Ibnu Abbas. Maka beliau disebut dengan turjuman Al-Quran, yang pandai menerjemahkan Quran, yang pandai menafsirkan Quran. Bagaimana tidak, Nabi sendiri berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Riwayatnya sahih. Nabi sendiri berdoa, ya Allah, ajarkanlah anak ini pemahaman agama. Wa'alimhu ta'wil, ya Allah, ajarkanlah anak ini bisa memahami ta'wil. Maka Ibnu Abbas ini dalam riwayat tafsir saya baca, beliau itu punya gerobak. Gerobak itu gerobak besar. Menyobat harganya gerobak untuk mekat lah, untuk penduduk barang. Gerobak itu isinya kitab, riwayat, manuskrip, semua ada di situ. Bahkan disebutkan ada sekitar 300 hampir 400 kitab dalam gerobak itu. Kemana-mana beliau bawa itu. Itu kitab Injil asli dulu, kitab Zabur asli, macam-macam ada tulisan-tulisan sebelum masa Rasulullah, semua ada di situ. Itu hebatnya Ibnu Abbas itu. Dan Ibnu Abbas, kaum muslimin, kalau mengaji itu gurunya sedang tidak keluar, beliau tunggu. Pernah beliau itu suatu hari ingin belajar satu hadis, satu hadis saja, tidak banyak. Belajar satu hadis, datang ke seorang guru, gurunya tidur. Gurunya tentu sahabat Nabi juga, karena mungkin kecapean tidur, beliau tunggu di depan rumah. Tidak beliau ketuk pintunya, tidak beliau bilang assalamualaikum, beliau tunggu depan rumah. Bahkan dalam riwayat tarikh Islam itu, debu-debu jalanan itu, debu-debu, ya kita tahulah, padang pasir itu kan banyak debu, itu menempel semua di mukanya itu. Kalau kita bawa tisu itu hitam, gitu ya. Zaman dulu mana ada tisu, tisu hitam. Beliau duduk tunggu gurunya itu. Sampai hingga nantinya gurunya keluar, terkejut dia ada Ibnu Abbas. Kapan sampai? Saya sudah lama guru. Kenapa enggak tahu ketuk? Kenapa tidak kau utus untuk memanggilku, seseorang untuk memanggilku? Apa kata beliau? Aku datang ke sini tidak ada urusan dengan lain. Aku datang ke sini untuk mencari ilmu. Maka bagaimana mungkin guru, ilmu kutitipkan pada orang, ilmu aku yang cari. Nah, itu kalimat beliau itu. Satu lagi kisah beliau itu, salah satu guru beliau adalah Zaid bin Thabit. Pernah dengar? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini dalam kitab Mana Al-Qatan dan juga dalam kitab As-Suyuti, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu adalah tim ketua tim tujuh penulis Quran. Jadi saya jelaskan sedikit. Ketika Rasulullah wafat itu, Abu Sayyidina Umar datang ke Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, wallahi khair uktub, wahai Abu Bakar, kita sekarang sedang mengalami kesusahan. Salah satunya 70 sahabat syahid saat perang Yamamah. Saya takut. Ini qad khashitu ayahlakal Quran, kata Umar bin Khattab. Saya takut suatu hari nanti Quran itu hilang kalau kita tidak tulis. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Kaifa tasna'u bi syai'in wa lam ya'murhu bi ahdi Rasulillah? Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi? Itu. Kalau bahasa sekarang apa? Bid'ah ya. Bagaimana engkau mencontohkan sesuatu, kau berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi? Coba nanti baca riwayat ini dalam kitab Samir Talibin yang ditulis oleh ahli qiraah terkenal di dunia yang berasal dari Mesir, yaitu Ibn Sabah. Itu ahli qiraah di dunia, beliau dari Mesir. Apa kata Umar? Wallahi khairi ya Abu Bakar,
aku bersumpah apa yang aku katakan ini baik. Abu Bakar masuk ke dalam, beliau istikharah baru menyetujui, membukukan Quran waktu itu. Singkat cerita, nanti kita enggak bahas di sananya. Maka salah satu tim penulisan Quran itu adalah guru Imam Ibnu Abbas. Suatu hari Imam Ibnu Abbas itu melihat gurunya naik unta atas unta dia. Beliau lari, beliau peganglah pelana unta itu. Beliau ambil tangan gurunya, beliau cium. Zaid bin Sabit itu, sudah tua beliau. Cium. Ditarik sama beliau. Kata Zaid bin Sabit, kenapa engkau cium tanganku? Hakadha ma'amarana an-naf'ala bi'ikramil kubara wal-ulama. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah memuliakan para pembesar agama dan ulama. Mendengar jawaban itu, tangan Ibnu Abbas dicium oleh Zaid bin Sabit. Itu murid dicium, ditarik oleh Ibnu Abbas. Kenapa guru mencium tanganku? Hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ahli baiti Rasulillah. Inilah yang diperintahkan kami oleh Rasulullah memuliakan keluarganya. Begitulah sahabat Nabi dulu mengaji. Maka ada satu hadis yang ingin sampaikan. Hadis ini sangat-sangat berharga dan mengandung banyak makna. Suatu hari Nabi sedang duduk, lewat Ibnu Abbas. Nabi panggil beliau itu, ya gulam. Gulam itu anak-anak umurnya 8 hingga 13 tahun. Ada sobar. Sibian itu umur 5 tahun. Kalau gulam itu umurnya 8 sampai 13 tahun. Kalau syabun itu umur 18 sampai 23 tahun. Beliau panggil. Duduk Ibnu Abbas. Lalu Nabi bilang, ya gulam, inni yu'allimuka bikalimat. Aku ingin ajarkan beberapa nasihat. Kau mau mendengar atau tidak? Kata Ibnu Abbas, ya Nabi, saya dengar Nabi. Nabi bilang saja, saya dengar. Maka kata Rasulullah, ada 4 kalimat. Ini pelajaran kita hari ini. Ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, kau jagalah agama Allah ini. Niscaya engkau akan dijaga Allah suatu saat nanti. Itu pesan Nabi. Ini rumus paling mendasar dan rumus paling sukses di dunia. Apapun yang kita lakukan demi agama Allah, Allah akan berikan itu. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Sesuai dengan ayat intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau tolong agama Allah, kau akan ditolong oleh Allah. Saya ingin sedikit menceritakan cuplikan bagaimana perjuangan para sultan kerajaan Aceh Darussalam yang dulu pernah membela agama Allah. Allah membela mereka. Siapa salah satu tokohnya? Kita ingin cerita sedikit saja. Beliau bernama Syekh Sulaiman, murid daripada Tengku Ci Diribay. Yang dari PD ada di sini? Dari PD, nah. Tengku Ci Diribay itu tinggalnya di PD. Guru salah seorang ulama, Syekh Sulaiman Mengkuta Alam. Beliau belajar hadis, belajar Quran, belajar sastra Arab, belajar fikih kepada Tengku Ci Diribay. Pada umur 14 tahun, beliau diangkat menjadi sultan. Inilah titik awal masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam yang dikenal di seluruh dunia di bawah tangannya. Seorang santri mengaji dengan seorang guru menjadi seorang sultan yang terkenal. Saat beliau menjadi sultan, beliau membuat namanya menjadi Sultan Iskandar Muda Mengkuta Alam. Nama aslinya Syekh Sulaiman. Dan itulah hebatnya Belanda
mengetahui sejarah kita, sehingga ketika kita mendengar nama Sultan Iskandar Muda, kita tak teringat beliau dulunya seorang ulama. Ya. Menyana petih musuh contoh dan yang tanya Mbak Numit dan yang Sultan Iskandar Muda apa? Raja, ya. Betul tak? Betul. Tapi dia lupa, beliau itu dulunya bukan raja, seorang ulama. Nah, saya ingin buktikan di titik manakah saat itu Allah membuat Aceh ini menjadi mendunia. Ayah-ayah yang saya hormati, coba datang ke Museum Aceh. Museum Aceh itu yang di samping Penokoh Gubernur, masuk ke dalam pintu itu, belok ke kiri, ada satu gedung Belanda, masuk naik ke lantai dua, lalu arahkan kepala ke kanan, ada satu surat yang ditulis oleh Sultan Iskandar Muda untuk Ratu Elizabeth. Tapi tolong fokus isi suratnya, jangan fokus kiriman suratnya ke Ratu Elizabeth, silakan lihat isinya itu. Suratnya itu panjang, mulai dari AC ini sampai di sini panjang berapa meter tuh? Ada 2 meter surat gulungan. Tapi terakhir saya lihat di museum itu tidak ada lagi surat yang itu, sekarang replika. Tapi tidak apa, kita lihat isi dalamnya. Ketika saya menerjemahkan isi dalam, apa kata beliau? Perkenalkan, saya Sultan Iskandar Muda. Negeri kami dipenuhi dengan emas, bahkan pun pelana-pelana kami dari emas. Pelana-pelana tahu kan? Ikatan kuda, ikatan gajah dari emas. Dan demikian jugalah kata Sultan Iskandar Muda, bahwa kain-kain kuning kami di depan istana terbuat dari emas. Rakyat kami makmur, setiap energi ada untuk kami. Begitulah bahasanya itu, panjang itu. Beliau ingin memperkenalkan kepada Ratu Elizabeth bahwa kerajaan Aceh sejak dulu dipenuhi dengan emas. Inilah sebabnya Sultan Iskandar Muda membuat mat megang. Mat megang itu dikasih ke rakyat fakir miskin. Itu satu orang fakir miskin kalau dikalkulasi duit sekarang 280 juta per tahun. Orang dulu, orang Aceh, kalau lihat emas jatuh di jalan, tidak ada yang ambil. Kenapa? Di rumah banyak. Siapa yang kasih? Sultan Iskandar Muda. Tapi kita tidak lama di situ, sebab masih ada nasihat Nabi yang lain. Yang ingin saya katakan adalah Sultan Iskandar Muda membuat 8 kebijakan khusus untuk rakyatnya. Salah satunya membuat penjara bagi rakyat yang tidak mau sholat. Bayangkan itu, membuat penjara khusus untuk orang tidak sholat. Dan yang uniknya, penjara sudah dibuat, tidak ada orang dalam penjara. Coba sekarang buat penjara itu, penuh penjaranya itu, payah buat 4 lantai. Kenapa? Banyak orang Aceh nak solat. In tansurullah yansurkum, kalau kau tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Suatu saat nanti kita ceritalah tentang sejarah Aceh. Itulah makna dari pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anakku, kata Sayyiduna Maulana Muhammad, wahai anakku, kalau kau mau menolong agama Allah, ihfadillah tajidhu tujahaka, satu saat engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak mau bertemu dengan Allah? Nikmat yang paling besar di antara nikmat yang lain, bahkan melebihi nikmat surga, adalah nikmat bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Kalaulah seperti itu Nabi katakan, kita ingin amalkan. Dan sekarang posisi kita tidak pernah mau membela agama Allah, apa mungkin bisa bertemu Allah? Ketiga, wa idza ista'anta fasta'in billah, kata Nabi, wahai anakku, suatu saat nanti ketika engkau meminta tolong, mintalah tolong kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, minta tolong kepada Allah. Cuman kadang orang tanya, Tengku boleh tak minta kepada selain Allah? Tak boleh. Kalau wasilah,
Wasilah boleh. Wasilah tahu kan? Membawa nama Nabi meminta kepada Allah. Pernah enggak sahabat berdoa dengan bawa nama Nabi? Pernah. Hadis sahih. Umar bin Khattab. Coba dengarkan kalimat Umar bin Khattab. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyina fatasqina. Hadis sahih. Itu doa Umar bin Khattab itu. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyina, itu kan. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dengan hak nabi kami, Nabi Muhammad. Fatasqina, saat itulah ya Allah engkau turunkan hujan untuk kami. Kebetulan Umar saat itu berdoa begitu, minta hujan. Masa Umar itu kan kering. Dalam riwayat, ketika Umar menjadi khalifah, ada terjadi 3 atau 4 kekeringan yang paling kering. Sehingga beliau berdoa begitu, diturunkan hujan ya Allah. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu boleh enggak berwasilah selain Nabi? Hakikatnya kepada Allah juga. Kita enggak boleh meminta sesuatu kalau bukan kepada Allah. Itu titik, tak ada perdebatan. Tapi masalahnya wasilah boleh kepada Nabi? Boleh. Bahkan Nabi Adam sendiri pun dalam kitab Sahihaini Imam Ahmad, yaitu kitab Al-Mustadrak jilid 2, hadisnya hasan. Hadisnya bukan hadis dhaif. Hadis hasan yang ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Coba dengarkan doa Nabi Adam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Itu doa Nabi Adam. Ada yang aneh enggak doa Nabi Adam? Coba saya ulang. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ada yang aneh enggak? Ada. Apa yang aneh? Kenapa Nabi Adam menyebut Muhammad? Muhammad belum lahir lagi. Hadisnya itu hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Sehingga Allah tanya, "Kaifa arafta walam akhluquhu ya Adam?" Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Aku belum menciptakannya. Allah tanya. Lalu berceritalah Nabi Adam, lamma nafakhta fiyya ruhi. Ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh kepadaku ya Allah, farfa'tu ra'si, saat itu aku mengangkat kepalaku, aku hidup ya Allah, aku angkat kepalaku ya Allah, wa ra'aitu aqwalim, wa ra'aitu qawalim, kata-kata Nabi Adam. Saat aku angkat kepala itu, aku lihat tiang-tiang aras besar-besar ya Allah, tapi ada satu tiang aras maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di satu tiang aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Disitulah ya Allah aku simpan nama itu, dan aku yakin ya Allah tidak ada nama yang kau muliakan kecuali nama itu, dan orang itu adalah orang yang terhormat. Saat beliau di bumi, beliau berdoa berdoa pada Allah dengan nama Nabi Muhammad. Begitulah hebatnya Rasulullah, sudah dikenal sebelum ada. Nah, maka kaum muslimin, boleh enggak kita berwasilah selain Nabi Muhammad? Boleh. Mana contohnya? Umar bin Khattab. Lanjutan hadis. Tadi saya dah baca hadis. Lanjutannya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi bi'ammi nabiyina. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan wasilah paman Nabi kami. Paman Nabi, tuan Nabi, namanya Abbas. Diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu wasilah itu perlu. Tapi hakikat meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, 3. Dah 3 ya? Yang keempat, yang terakhir. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalaulah kamu ingin meminta jawaban segala permasalahan, kau mintalah kepada Allah dengan minta kepada yang lain. Yang terakhir baru Nabi sebut.
law annal ummata law istama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wahai anakku, ketahuilah, ini penting, penting ini pelajaran yang terakhir. Wahai anakku, ketahuilah, andai ada orang yang mencoba memberi manfaat kepadamu, yang mereka ramai-ramai mengangkatmu, tidak mungkin kecuali adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ila qad taballahu laka, kecuali Allah lah yang mengangkat kamu, bukanlah mereka yang mengangkat kamu. Law ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Wahai anakku, suatu saat jika ada orang yang memburukkan namamu, yang memburukkan tubuhmu, yang menghina dirimu, yang mencela dirimu, ketahuilah, ketercelaan itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya, kecuali Allah yang mentakdirkannya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Sehebat-hebatnya kita mengangkat diri kita, kalau bukan karena Allah yang mengangkat, kita tidak akan pernah terangkat. Lalu, untuk apa kita khawatir dengan dunia ini? Ya gitu ya? Ya gitu ya? Seburuk-buruknya orang menghina kita dengan apa yang kita lakukan, tetap kalaulah Allah tidak memburukkan diri kita, kita tidak akan pernah terburuk. Pertanyaannya, untuk apa susah hidup di dunia ini? Kalaulah Allah berkehendak untuk menjadikan kita miskin, ya itu yang Allah mau. Kalaulah Allah berkehendak membuat kita kaya, itu juga yang Allah mau. Kalau Allah ingin kita dihinakan di dunia ini, itu juga yang Allah mau. Terus masalahnya di mana? Ah, ini nasihat dari Sayyidina Maulana Muhammad. Maka oleh karena itu, Allah tak akan pernah berpisah dengan kita selama kita mau mengingat dirinya. Mana ayatnya itu? Udhkurni adhkurkum. Jelas. Kalau kau mau ingat aku, aku ingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Kami kita dalam Quran. Bersyukurlah kepada aku, jangan kamu kafir. Dan Allah itu Tuhan yang maha hebat. Allah tidak memanggil para pendosa dengan orang yang berdosa. Allah tidak pernah memanggil itu. Coba lihat, Allah memanggil para pendosa dengan kalimat kasih sayang. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, riwayat hadis Imam Muslim dalam Arba'in Nawawi. Allah tidak menghina hambanya ketika dia berbuat dosa, tapi Allah panggil. Coba lihat bahasa Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Aku tahu kalian berbuat dosa siang malam, aku tahu. Di mana engkau berbuat dosa, aku tahu. Apa yang kau perbuat, aku tahu. Indah panggilan Allah kan? Ya ibadi, wahai hambaku. Allah tidak memanggil wahai para pendosa-pendosa, tidak begitu. Innakum tukhti'una bilaili wan nahar, aku tahu kalian berbuat dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Aku adalah Tuhan yang memberi ampunan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kau mintalah ampun padaku, aku berikan ampunan itu. Ya. Yeah. Itu Allah memanggil kita. Kita dulu tidak pernah pakai baju, dikasih baju oleh Allah. Kata Allah, ya ibadi innakum arin. Kamu dulu itu, mohon maaf, telanjang, tidak ada baju. Coba lihat masyarakat jahiliyah, kalau bertawaf, baju tidak pakai, celana tidak ada. Sebelum ada Nabi Muhammad dulu. Ya. Kullukum arin illa man kasautuhu, kata Allah. Dulu kamu itu telanjang, tidak ada apa-apa. Tapi aku berikan pakaian kepada kamu. Dengan apa kita diberikan pakaian? Dengan Islam. Laki-laki wajib pakai baju, tidak boleh kelihatan pusat sampai ke lutut. Perempuan menutupi seluruh badan. Itu ajaran Islam. Tapi di ujung hadis, Allah menyebut hadis dalam hadis qudsi, fastaksuni aksukum.
mintalah baju kepada aku, minta pakaian, minta, minta, aku berikan pakaian itu. Nah sekarang tidak lagi begitu, orang tidak ada lagi baju, di jalan-jalan buka baju. Itulah aneh kita. Kita sudah ditutup baju oleh Allah, ditutup aurat, kita malah kita buka auratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Lalu Allah berkata, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum, ma naqasa dhalika fi mulki syai'a," kata Allah. Kalau ada, kalau kalian bersatu, seluruh manusia, seluruh jin, mulai dari jin awal dulu sampai hari ini, kalian bersatu semua untuk tidak mau berzikir kepada aku, untuk tidak mau kalian sholat kepada aku, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sedikit pun tidak berkurang kekuasaanku. Nah gitu ya. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dhalika mulki syai'a ma zada dhalika fi mulki syai'a. Dua hadis itu, kalaulah kalian semua memujiku, tetap kemuliaanku tetap ada, tidak berkurang. Maka di ujung hadis Allah berfirman dalam hadis qudsi, faman wajada khairan falyahmadillah. Kalaulah kamu aku berikan kenikmatan, ini Allah yang katakan, kalaulah kamu ku berikan kenikmatan, falyahmadillah, ucapkanlah alhamdulillah, dikasih nikmat mata sehat, alhamdulillah, dikasih telinga masih bisa mendengar, alhamdulillah, dikasih perut sehat tak sakit, alhamdulillah, dikasih sakit pun, alhamdulillah. Yang mana? Diberi oleh Allah sakit jantung, rematik, asam urat, sakit ulaya. Apa doanya? Alhamdulillah. Lah kok tengku sakit dibilang alhamdulillah? Sakit itulah yang sesungguhnya nikmat dari Allah. Kenapa sakit nikmat? Allah sedang sayang kepada dirimu. Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosamu. Coba lihat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu, beliau punya penyakit, apa namanya itu? Apa itu namanya putih-putih itu? Sopak. Sopak. Ini seluruh badannya sopak. Sampai ke kakinya. Apa doa beliau? Ya Allah, kalaulah suatu saat nanti kau menyembuhkan penyakitku, kau sisakanlah sedikit. Minta disisakan sedikit, maka tersisalah sisa penyakit beliau itu di pipi. Saya lupa itu di pipi kanan atau kiri itu. Coba sini. Itu doa Uwais Al-Qarni. Walaupun hidup semasa Nabi, tapi para alim ulama berdebat apakah beliau sahabat atau tidak. Sebab definisi sahabat itu orang yang melihat Nabi. Beliau tidak melihat Nabi. Sehingga Nabi pernah bilang ke Umar bin Khattab, Umar, satu saat kalau saya tidak ada lagi di dunia ini, ada salah satu orang ciri-cirinya lahu barasun, kata Nabi, dia itu punya penyakit sopak, Umar, walahu walidatun, dia itu punya ibu tapi ibunya sudah buta, dia berasal dari Qaran. Qaran itu jauh sekali itu. Karena dari ke Madinah itu cukup jauh, perjalanan kaki saat itu mungkin berminggu-minggu. Umar waktu mendengar hadis itu, beliau simpan itu pesan Nabi. Sepeninggal Rasulullah, itu jamaah haji yang datang ke Mekah, beliau tanya, alaysa lakum Uwais, apakah di antara kalian ada Uwais? Semua lewat, tidak ada. Tanya lagi, alaysa lakum Uwais, apa di antara kalian ada Uwais? Singkat cerita, adalah Uwais di dalamnya. Lalu beliau bercerita, kami dulu pernah dengar tentangmu, tolong berdoa untuk saya. Kata Uwais, bagaimana saya berdoa untuk engkau, wahai khalifah? Engkau sahabat Nabi, engkau dekat dengan Nabi, engkau saudara Nabi. Tidak mungkin saya berdoa. Dan singkat cerita, beliau berdoa untuk Umar bin
Khattab. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, terakhir Allah katakan, fala yalumanna illa nafsah. Kalaulah kamu tidak menerima nikmat dariku, jangan memprotesi aku, tapi introspeksi diri, kata Allah. Pernah enggak kita minta mobil Allah enggak kasih? Pernah? Minta anak 20 tahun, minta anak enggak dikasih? Pernah? Pernah. Kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Kalau aku tak berikan sesuatu, jangan menghina aku, tapi introspeksi diri. Ya gitu. Maka jamaah dirahmatillah Allah, inilah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk kaum muslimin. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lisan yang saya ucapkan tadi, nasihat yang saya sampaikan itu juga bermanfaat dan menjadi iktibar bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi
1: dengan Papa Ryan, Pak, ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bung, ayo.
5: Langsung ya Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk Bu.
5: Lah, masnya ayo,
2: berdiri, nggak apa-apa Bu.
5: Oh, terima kasih Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
0: Teman terbaik kamu.

92,6 Prada FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai teman Prada, apa kabar di pagi ini ya? Wah, pagi-pagi harus mengawali hari dengan hati yang indah ya, mood yang baik supaya sampai nanti sore kegiatan kamu ya kan, acara kamu berjalan dengan baik teman Prada ya. Oke, teman Prada, enak kali loh kalau pagi-pagi ini ya kan, hari Minggu kamu jogging karena udara itu masih bersih gitu ya kan, masih belum rame-rame kali gitu, jadi enak. Dan aku tengok dari sini ya di Bang Padang itu udah mulai banyak dong yang jogging seperti biasanya. Oke, kita memperdua ya. Tadi kita sudah menikmati lagu-lagu religi ya. Dan ini kita kembali lagi untuk nemenin kamu yang mungkin pagi ini masih belum bangun kah? Tadi udah salat subuh, cuman tidur lagi. Waduh, itu jadi pusing loh nanti bangunnya ya teman berdua. Akhirnya kalau kita teman berdua, kita nikmati lagu dari siapa ya? Kita nikmati lagunya dari Anet Senandung Asmara. Ini dia teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan Inen Maya atau pengantin perempuan tinggal di rumah Aman Maya atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

0: SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah